Sutlama kimsani Sagima qadari San seva bilmadu Manim qadari San seva bilmadu Manim qadari